0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillim mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
0: dan naungan asap yang hitam.
1: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
0: sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: penyempurna pengakhiran di dalam zakat fitrah. Kama tajibu zakatul mal, tajibu zakatul badan. Perhatikan kitabnya yuk. Seperti sesuatu yang mewajibkan zakatul mal, tajibu zakatul badani, yaitu wajib zakatul badan. Zakat fitrah itu adalah zakatul badan. Waktu sama zakatul fitri, zakatul badani dinamakan zakatul fitri. Zakat yang tidak kelihatan hartanya, yang tidak ada nisabnya. Tapi nanti kewajiban zakatul fitri ini ada syarat, ada syaratnya. Wahia sa'un min kutiku min ghalibi kutil baladi. Wahia dan bermula ia ay zakatul fitri sa'un, satu sa' satu sa' di sini arba'u hafanat.
1: Apa ini? Taupan. Ya. Empat ini yang ya.
0: Min ghalibiku til baladi, dari makanan pokok kampung setempat. Min ghalibiku til balad, makanan pokok. Makanan pokok, kalau di Indonesia itu beras, di Arab itu gandum, berarti itu yang dikeluarkan. Madura? Hah? Kayaknya dulu ada pelajarannya deh ya. Makanan pokok, ada sagu, ada makanan pokok ya. Nah, tadi sekarang mau Madura mana jagung? Iya kan ya? Iya. Ini pelajaran PKK. Jagung, kemudian yang sagu itu daerah-daerah itu nama sagu, Papua sagu. Ya, nggak tahu masing-masing sekarang lah dipakai buat makanan pokok nggak? Madura aja sekarang udah gak doyan jagung. Ada yang makanan jagung sekarang nggak ada. Ya, kalau pepet, cecep makanan jagung, cecep.
2: Ala man ijtama'at fihi salasatu syurutin. Orang yang wajib zakat fitrah, wajib mengeluarkan zakat fitrah, seseorang yang terkumpul di dalamnya. Ala man, atas seseorang ijtama'at, telah terkumpul fihi di dalamnya, di dalam diri seseorang, salasatu syurutin, yaitu memiliki tiga syarat. Yang pertama al-Islam.
0: Kudu Islam.
2: Yang pertama kudu Islam. Yang kedua idraku guru bi akhir yaumin min Ramadan. Mendapatkan guru terbenamnya akhir di hari Ramadan. Akhir Ramadan. Yang lahir brojol di akhir Ramadan wajib zakat. Hah? Wajib. Iya kan, nembir banget, nembir ya kan. Tuh, bahasanya nembir. Iya kan. Keluar brojol semua. Kalau pala doang belum. Keluar baru pala doang. ya kan. Kemudian keluar-keluar maghrib, teng maghrib.
1: Harus dapat dua nanti itu. Ya. Jadi kalau keluar semuanya berarti Ramadan dapat fitri ya. Dapat. Tapi kalau cuma pala doang keluar, ya kan. Yang lainnya berat, keluar susah. Ya kan. Kita mudik. Ada kakinya yang nyusah, kakinya duluan, ya kan. Kakinya keluar duluan, baru nanti pala, palanya keluar semua, keluar semuanya, Ramadan. Jangan, walaupun kurang berapa ya, 2 detik, 2 detik maghrib keluar semua, wajib itu udah zakat. Jadi bayi itu wajib dikeluarkan zakat.
2: Yang ketiga syarat tajibu alaihi munatu lailatul id wa yaumahu, di malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Patokannya itu. Ya. Patokannya itu. Umpamanya di awal Ramadan dia udah mampu. Dia sudah mampu di awal Ramadan. Kemudian dia ingin mengeluarkan zakat di awal Ramadan, boleh. Mengeluarkan zakat di awal Ramadan, boleh nggak? Boleh. Ya, itu hukumnya cuma boleh. Kewajibannya mah nanti. Ini kewajibannya nanti dia.
1: Artinya, kalau memang Ramadan itu dapat, alhamdulillah. Kalau enggak. Artinya kalau ternyata ketika di awal Ramadan itu duit lagi banyak-banyaknya, jadi pas di akhir Ramadan habis, nggak punya sama sekali, gimana? Terus ditarik lagi tuh zakat yang ngeluarin umpamanya zakat fitrah buat keluarga semuanya, ngeluarin umpamanya sampai 1 juta. Patokannya hari itu, malam itu ada duit dan besok ada duit.
2: Yang dimaksud kelebihannya apaan? Apakah duit doang? Enggak. Nih, kelebihannya yang pertama wujudu mayaf dulu, yang pertama anmunatihi. Dari biaya diri sendiri. Satu, tandain tuh. Ya. Jadi sesuatu atau biaya atau uang kita yang kita pegang harus melebihi dari kebutuhan yang pertama. Yang kedua, wa mu'nati, yang kedua tuh wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu, itu yang kedua. Harus juga melebihi uang yang untuk biaya orang yang kita wajib biayai. Dua. Yang ketiga, wa andasti saubin, dan kelebihan ini di luar dari biaya uang nih. Yang ini kelebihan baju. Kalau memang uang tidak ada, ya kan, tapi punya baju yang melebihi. Sekarang kan baju kita mau beli baju lebaran doang ya. Kadang-kadang yang habis lebaran doang kita pakai. Habis lebaran taruh. Bagus. Kalau lebaran belilah. Ya. Nah, ternyata ketika kita nggak punya uang, tapi ini baju mah, baju banyak. Ya, udah ini setelan, tapi nggak dipakai, udah lama nggak dipakai, jual. Jangan kemudian saya nggak wajib zakat, saya nggak punya duit. Bukan hanya duit, ini baju itu, duit.
1: Duh.
2: Ya, jadi wujudu mayat dulu andas disaubin, itu matufnya, awas. Perhatiin itu wawunya kemana? Wujudu mayat dulu pertama anmu'natihi, yang kedua wujudu mayat dulu andas disaubin dari satu setel. Perhatiin itu wawunya kemana? Wujudu mayat dulu pertama anmu'natihi, yang kedua wujudu mayaf dulu anda.

0: Dan duit gak ada, motor wah sampai empat nganggur, hah? Jual lah, jangan hitungannya hitung duit, jangan, ya kan? Kan di sini sesuatu apa saja, wujudu ma yafdul di situ, ma di situ kan apa saja sesuatu digambarkan lagi di sini, anda stisaubin yaliku bihi itu. Kalau punya sepeda, bererot sepeda, jual. Sepeda berapa sih? Kalau bisa jual. Yang pertama, yaliku bidasti saubi, yaliku bihi, yalik. Kemudian yang selanjutnya, wa an maskanin. Tempat tinggal. Artinya tempat tinggal ini bukan untuk kita beliin apa ya? Bukan untuk kita beliin rumah. Tapi tempat tinggal ini kita rapiin kebutuhan buat di rumah apa ya ada nggak, jangan kemudian kita mengeluarkan zakat itu uang kemudian rumah kebutuhannya bisa harus kebutuhan rumah apaan tuh, jangan kemudian ini lampu pada mati gua mau ngasih zakat, lampu pada mati semuanya mati, listrik belum dibayar ya. Keluarin dulu ya, listrik belum dibayar, air pump belum dibayar, apa lagi? Wifi belum dibayar, keluarin semuanya itu ya. Wa'an maskanin, kemudian wa'kodimin, pelayan tuh kodim ya, yang layani, bantu, keluarin itu biayanya ya. Jangan kemudian ini duit ada kemudian kita keluarkan buat zakat tapi membantu kagak digaji gitu. Wa khadimin yahtaju ilaihi, tapi khadimnya pembantu yang memang membutuhkan yahtaju membutuhkan kepada itu membantu. Padahal itu membantu, jangan kemudian kayak kita enggak butuh tapi ikut zaman. Ya kan ikut zaman ya, kayaknya harus punya pembantu ini ya kan, kayak orang-orang membantu ya kan. Kalau ingat tren itu
1: wa kama tajibu ala saksi an nafsihi, dan seperti perkara tajibu ala saksi atas seseorang an nafsihi dari dirinya sendiri, tajibu alaihi aidon amman adroka ghuruba akhir yaumin min ramadan mimman tajibu alaihi nafaqatuhu minal muslimin wa kama tajibu ala saksi an nafsihi, dan seperti perkara tajibu akan wajib ala saksi atas seseorang an nafsihi dari dirinya sendiri, tajibu alaihi aidon maka wajib atas ia juga amman dari seseorang adraka guru bi akhir yaumin min ramadan, mendapatkan wurub terbenamnya akhir di hari Ramadan, mimman tajibu alaihi nafaqatuhu, dari seseorang yang wajib alaihi atas ia nafaqatuhu nafkahnya, minal muslimin dari orang-orang muslim. Syaratnya kudu Islam. Ya, syaratnya kudu Islam. Seperti apakah, seperti siapa, kazaujatin, seperti istri.
0: Berarti kalau istrinya non muslim, kagak wajib. Ada suami Islam, kemudian istrinya non muslim, keluar dari Islam itu udah murtad, nggak wajib nafkahin, nggak wajib. Akan tetapi nikahnya bisa, langsung syariat yang

0: motong selesai. Berarti emang gak ada nafkah. Nafkahnya kazaujatin seperti istri tuh. Berarti kalau sudah akad nikah di akhir Ramadan, berarti itu istri wajib dinafkah, wajib dinafkahin. Kalau memang wajib dinafkahin, berarti wajib zakat, wajib zakat ya. Makanya yang ngeluarin suami, suami ngeluarin zakat ya, ngeluarin dari zakat ya. Kazaujatin kemudian wa aslin, asal orang tuh, orang tua, orang tua yang memang enggak mampu ya, orang tua yang kagak mampu, orang tua yang enggak mampu ya. Berarti kan kalau orang enggak mau, orang tua yang tidak mampu, berarti anaknya yang menafkahkan. Kalau anaknya yang menafkahkan, berarti anaknya yang mengeluarkan zakat. Ya. Wa aslin wa far'in, anak. Tuh, mendapatkan anak di akhir Ramadan. Mendapatkan anak di akhir Ramadan. Kalau ngangkat anak masih tetap jadi keluarin. Ngangkat anak. Hah? Keluar, karena wajib diurusin. Urusan ini doang ya, wajib ngurusin, wajib keluar, wajib keluar, karena wajib nafkahnya, wajib nafkahnya, maka wajib keluar warga. Khotimatun fi masarifiz zakati. Perhatiin nih, kalau zaman Umar Abdul Aziz, orang yang miskin, orang yang fakir itu enggak ada. Orang yang mustahik zakat tidak ada. Abu Mimin Umar Abdul Aziz ini sampai enggak ada yang menerima zakat, enggak ada. Kenapa? Karena orang yang wajib zakat itu ya kan, ketika dia memberikan sudah diatur sedemikian rupa. Ya, tujuannya zakat mengentas kemiskinan, supaya orang tidak miskin lagi, tidak fakir lagi, semuanya kaya. Kalau sekarang duit kasih beras doang habis ya kan? Nanti di sini ada bagaimana caranya ya, di sini disesuaikan. Tadfa'uz zakatu ilal maujudina, memberikan zakat al-maujudina kepada orang-orang yang ada, minal asnaf, dari golongan-golongan as-samaniyati yang delapan, al-madhkurati yang disebutkan fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. B. Fal fakiru ma huwal fakir? Siapa itu fakir? Perhatikan. Perhatikan fakir. Siapa itu fakir? Fal fakiru man la malah. Seseorang yang tidak memiliki, yang tidak memiliki harta. Man la, sama sekali tidak memiliki harta. Man la malalahu, ya, tidak memiliki harta sama sekali. Wala kasaba.
1: Amin. Amin.
0: Minta kata Daus. Wala kasaba, dan tidak memiliki pekerjaan, atau tidak memiliki penghasilan yaqau mauqian, yang menduduki kedudukan min kifayatihi, dari kebutuhannya, tidak mencukupi dari kebutuhannya. dia udah kerja, tetapi kebutuhannya tidak mencukupi. Contoh, kaman yahtaju ilaihi, seperti seseorang yahtaju membutuhkan lahu kepadanya. Dia butuh dengan uang tapi tidak mencukupi. Dia dapat uang tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Liman waliman wajabat alaihi mu'natuhu li asyratin, dan kepada seseorang wajabat, yang wajib atas ia mu'natuhu, biayanya. Dia sendiri enggak mampu, enggak cukup, untuk yang dia biayakan pun enggak cukup. Seperti orang yang membutuhkan li asrin sepuh, dia butuh dengan sepuluh. Umpamanya dia butuh satu hari itu dia 100 ribu. Umpamanya kebutuhannya dalam satu hari 100 ribu, tapi dia enggak dapat. Wala yahsul, dan tidak mendapatkan min malihi, dari hartanya, au kasbihi, dari kerjaannya, al-la'iki, yang cocok, yang la'ik, yang pantas, bihi, dengan ia, illa ala arba'atin, kecuali dia mendapatkan empat toh. Jadi enggak sampai seteng tuh. Jadi kalau fakir membutuhkan 10 tapi menghasilkan cuma 4 toh. Tidak melebihi dari seteng, cuma 4. Dia butuh 100 ribu, tapi yang dia dapatkan sehari itu cuma 40 ribu, enggak sampai 60, enggak sampai. Oh, berarti itu orang fakir. Ya. Berarti dia fakir. Fayuto kifayatal umri al-ghalib tu. Yang dibutuhkan apa? Memberikan kebutuhan kifayatul ghalib. Kifayatul umri ghalib. Ente kalau saya kasih uang sekian untuk seumur hidup umumnya. Umur umumnya itu sampai 60. Sampai 63 tahun. Tuh, berarti berapa tahun lagi nih?
2: Iya kan, 23 tahun, 100 ribu, 100 ribu kali berarti berapa? 23 juta ya? 23 juta. Tuh. 23 juta. Catet tuh si fulan 23 juta.
0: Maksudnya ada.
2: Ya.
0: Ya. Atau fa'ingkana muktasiban, ini orang yang kagak bisa ngapa-ngapain. Ini yang kita berikan, orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Ya. Tapi kalau ada yang dia bisa, umpamanya di sini digambarkan. Fa'ingkana muktasiban, maka jika ia orang yang bekerja, muktasiban bihirfatin, bekerja dengan apa? Menjahit, hirfah. Saya bisanya jahit. Bisa jahit es. Ya. Tuh. Oh, tiya mayastari bihi ala. Berikan kepada ia apa yang sesuatu yang ia beli dengan apa? Dengan itu uang, alatnya. Maka berikan uangnya untuk belikan alat. Tuh. Kasih duitnya, ente bisa apa? Saya bisa jahit. Tuh, berarti beliin alatnya tuh, alat menjahit. Ente bisa apa, Es? Oh, saya ahli dalam laundry. Beliin tuh mesin cuci yang banyak. Tuh, mesin cuci. Ya. Mesin cuci yang banyak, tempatnya kasih, udah tuh. Itu berarti enggak bakal miskin lagi, ada usahanya. Atau enggak, bukan itu, saya bisa apa? Au tijarotin, atau dagang. Ya, jahit enggak bisa, tapi bisa dagang. Tuh, beli tuh. Jadi makmur semuanya, enggak ada yang miskin lagi. Otiya ma yastari bihi ma yuhassinu at-tijarata tu, ya kan? Maka belikan sesuatu, ya kan? Belikan sesuatu dengan uang tersebut apa yang baik di dalam berdagang. Semuanya komplit, ya kan?
2: Apalagi kalau memang kayak 212 kelas itu, bikinin damai banget ini tuh. Jauh-jauhan ntar gue pengen miskin dulu lah.
0: Iya.
2: Siapa tahu dibikinin di Indomaret gitu ya kan, kasih ngarep.
0: Wa yuhassinu at-tijarata fihi biqadri ma yufi'ir ribhuhu bikifayati ghalitu. Iya kan? Dengan keuntungannya itu mencukupi umur kok
2: mogoli
0: dagang. Lihat hitungannya, dagang, keuntungannya. Nah, ya, memang dilihat dulu kebolehannya. Jangan main gue pengen dagang, tapi kan bisa dagang.
2: Ya,
0: bangkrut lagi baik. Ya, tuh. Main dagang sayuran, ayo dagang sayuran, kasih. Ya.
2: Ini mah dagangnya bangkrut, tokonya hilang, jual bisa. Ya. Besok datang lagi, minta uang zakat lagi, muris. Ya kan?
0: Iya. Kalau memang nggak bisa, dagang nggak bisa, menjahit nggak bisa, tapi bisanya tani, nah beres nih, ya kan? Beliin tanah, tuh beliin tanah, satu kotak, nyawah dah. Fa'ilam yuhsin kasban, kalau memang dia nggak pandai dalam berdagang, dalam usaha, utiya kifayat tahu fayashtari bi agaran, tuh. Maka belikan dia agor, tanah. Saya nggak bisa, saya mau pandai ngegrab kayaknya mak.
2: Dia damai, ini nih.
0: Ya, beli mobil itu dong. Ada yang gitu berarti ya. Saya beli mobil, grab nih. Ini yang tani aja dibeliin tanah, agoran tuh dibeliin agor, agoran. Ya setagin lu, ya dengan anggur itu dia bisa kan? Tuh, buat dia kerja.
2: Ya namat, nyocok tanah, ya kan, kebon, buat singkong ya say. Singkong, bayam, apa?
0: Au yastaribi al imam atau imam yang beliin, imam dia yang ngasih, kasih duit nih, gua kasih duit tuh beliin tuh liatin semuanya. Atau imam yang beliin, imam. Ya kan, presiden atau siapa wakilnya presiden yang beli ini lo tuh, ya kan, beres dah, iya, tuh,
2: ya. Wal miskin, wallah alam bis, besok.
3: Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim wal hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita ulang kembali nih khatimatul. Ayo buka. Khatimatun fi masarifiz zakat. Tadfa'u az-zakatu ila mawjudina minal asnafis samaniyah al-madhukurati fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa bir-riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تدفع الزكاة memberikan zakat kepada al-mawjudin kepada orang-orang yang ada minal asnafi samaniyah dari golongan 8. Tapi yang sekarang kayaknya cuma ada 4 kok. Dalam kitab Bushur Karim disebut cuma ada 4. Yang pertama al-fakir, man la mala lahu wa la kasaba yaqau mawqian min kifayatihi. Seseorang yang tidak memiliki harta, la mala lahu sama sekali, wa la kasaba dan juga tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki usaha yang mencukupi, min kifayatihi dari kebutuhannya, kaman yahtaju lahu waliman wajabat alaihi mu'natuhu li asratin. Seperti seseorang yang membutuhkan kepada dirinya sendiri, untuk dirinya, waliman dan kepada seseorang, dan untuk seseorang, wajabat alaihi mu'natuhu, yang wajib biayanya. Di asratin, butuhnya berapa? Butuhnya 10. Wala yahsulu min malihi au kasbihi, tidak menghasilkan min malihi dari hartanya yang ia punya, tidak sampai 10. Awakas bihi atau usahanya, yang laik bihi illa ala arba'atin, kecuali cuma dapat 4, kerja dapat 4, enggak sampai 10, kebutuhan dia 10 per harinya, tapi yang dihasilkan cuma 4, buat dia dan buat orang yang wajib dia biaya. 4 tiap hari dapat yang 4. Itu namanya fakir. Ya. Fakir. Nah, ini dilihat. Terkadang orang yang sudah tua, yang tidak bekerja lagi, udah enggak mampu lagi. Ada orang yang mampu bekerja, ada yang orang yang tidak mampu bekerja. Makanya yang pertama di sini fayu'ta kifayatal umril ghalib. Maka diberikan kifayatal umril ghalib, kebutuhan umur umumnya. Umumnya manusia itu berapa usianya? 63 dulu. Ya, kalau lebih dari 63 bonus. Bonus. Ya. Tuh. Karena Rasulullah 63. Umpamanya dia sudah tidak mampu, itu di usia 60 udah gak kerja lagi, gak bisa lagi sama sekali, duit gak ada. Berarti berapa tahun lagi? 3 tahun. Kasih itu duit buat 3 tahun. 3 tahun. Tuh. Iya. Ternyata setelah 3 tahun selesai, masih hidup tuh orang. Ya, alhamdulillah. Ya, rezeki memang. Ya. Iya, makanya jangan ulang tahun ya, Teng. Ulang tahun ini sebenarnya enggak enak. Iya. Usia berkurang lah. Berkurang hitungnya dari mati, dari 63 nih itu. Wah, umur saya bertambah. Kan ini yang bertambah dari 1, 2, 2. Lah, kalau kematian lebih dah. Ya, mikir. Kagak nih. Coba kalau mikir ada, wah iya, ini kalau anak ulang tahun sekarang udah 30 ulang tahun, berapa lagi? 33 lagi. Iya kan? Diulang tahunin lagi, itu makin dah. Itu malah bersyukur, makin deket. Iya kan? Iya. Terus jangan diulang tahunin, ngeluarin duit juga. Ya. Jadi berikan kalau seandainya masih hidup 63, dia masih hidup, ya kan? Lapor lagi dia, ya kan? Saya masih hidup pak, tapi nggak mampu lagi. Cari doa, sampai umur berapa lagi, ya kan? Dulu ada orang tuanya Habib Umar bin Hafiz, ya kan? Beliau meninggal sama seperti zaman-zamannya PKI, culik, nggak ada kabar.
2: ketok Palu. Waktu itu, waktu saya di sana itu di 2004 kalau nggak salah, di ketok Palu diputuskan bahwa orang tuanya Habib Umar mening, kalau nggak salah terhitung usianya itu 80, karena dihitung nggak ada yang melewati 80. Ya, kalau di sini 80 banyak ya? Banyak. 90? Jarang. Ya. Pokoknya yang ambil umumnya lah, yang ambil umumnya paling banyak oh 80, mentok di 80 pokoknya. Paling banyak 80. Udah. Di usia 80 ketok Palu supaya warisannya dibagikan. Itu keputusannya. Jangan main apa, alhamdulillah orang tua gua gak ketemu-temu ini kan udah bagiin. Jangan tuh. Lah belum ada keputusannya. Ketok Palu udah ya. Tahu-tahu pasti ketok Palu oleh pemerintah bahwa sepuluh-puluhan hilang, dinyatakan meninggal, udah kagak ada warisnya, habis ya. Dulu ada Sheikh Fadol ya, Sheikh Fadol, Sheikh Salim Bang Fadol dulu, guru daripada guru ya. Usia dia mulai belajar itu maha guru itu, usia belajar dia 40 berangkat ya kan ke kampung Aresya Abdul Qadir Jailani. Orang-orang kampung itu keluarganya udah nganggap apa ya? Udah nganggap nih? Kenapa nih? 40 udah lewat, sekarang udah 60 tahun gak ada kabarnya. HP gak ada. Ya kan? Gak ada lewat kan. Ternyata dia balik, setelah 80 udah balik ya. Ada segerombolan ontak ya. Ontak, bawa ada banyak. Balik sebetulnya. Yang dibawa itu apa? Bukan oleh-oleh, bukan mainan, yang buat gue kitab. Bayu atau kifayat al umri ghalib, berarti yang di sini ini diberikan kebutuhan umur umumnya, berarti orang tersebut orang yang nggak bekerja dan tidak mampu untuk bekerja. Tandain di situ, tandain di kitab bahwa ini bayu atau kifayat al umri ghalib untuk orang yang enggak mampu lagi bekerja. Makanya berikan ya. Jangan kita selalu berikan beras mulu sih, Mak. Ada sakit beras. Ya, beras habis. Ya. Kasihin itu tuh. Tahu, terserah dia mau nanti mungkin dia pahin kayak judulnya. Ya, yang penting sudah diberikan untuk dia umur 63 tahun. Kalau dia mampu bekerja, fa in kana muktasiban. Ini orang yang kedua nih. Jika dia orang yang mampu bekerja, muhtasiban bekerja, mampu. Ternyata dia mampu bekerja. Bekerja kan macam-macam. Jahit. Karena dulu umum perjahit mah perbisa, ya kan? Jahit makanya bikhir fatin. Kalau dia kerjanya hirfa jahit ya kan, otiyamayas dari alatiha, maka diberikan sesuatu, memberikan uang yas dari alatiha tuh yang akan membelikan apa alatiha, akan alat-alat hir, alat-alat jahit semuanya. Pak saya nggak mampu, nyawa nggak mampu, bengkel nggak mampu, tapi saya mampu apa? Jahit. Beliin alat jahitnya. Nggak cukup dengan alat jahitnya, beliin lagi benangnya semuanya. Ya ini doang agar tempatnya. Kasih tempatnya, tempat buat dia buka, ya kan, tailor. Ya. Tuh. Marhali tailor. Ada laundry apa dia ya? Laundry. Kalau begitu berarti enggak ada yang miskin lagi nanti, ada usahanya. Enggak cukup dengan mesin, dengan benangnya, apalagi bahan. Tuh, bahannya siapin, bahan gitu ya. Siapin. Ya, jadi bikin terus usaha. Ya. Tuh, kalau dia jahit
0: au tijaratin au bi tijaratin, aduh dia dagang, saya mah enggak bisa jahit, enggak bisa bengkel, enggak bisa, saya mah bisanya apa? Dagang. Pedagang apa? Kelontong, beliin semuanya, kasih tokonya tuh, bikinin toko, etalase semuanya, rak-rakannya, isiin itu semua. Kemarin kan duit di Lazada si Basta itu ada berapa ya? Lazada itu ada berapa? Sekian triliun duitnya. Duit itu banyak. Berapa yang terkumpul dari orang-orang yang wajib zakat? Jangan sampai dikumpulin, nanti diambil dari pemerintah. Bikin jalanan lagi, Pak. Hah? Tuh. Habis jadi, dijual. Udah jadi, dijual. Iya, jangan sampai. Buat apa ini? Duit orang-orang, duit itu kan duitnya fakir miskin. Ya, berikan. Makanya pada zaman Umar Abdul Aziz gak ada yang miskin. Iya, sampai ngumpul itu duit orang-orang kaya ngumpul. Siapa lagi yang gue bagiin? Gak ada mustahiknya. Siapa juga mustahiknya? Gak ada, semuanya kan kaya. Jadi kan gak salah ketika kita memberikan zakat itu kepada orang yang berhak, dan porsinya juga pas. Nanti orang tersebut itu kaya dan dia wajib zakat, ngumpul lagi itu duit, jangan takut habis. Ya, tuh akan balik lagi, nah jor-joran kasih. Lu miskin, tuh ngumpul ini, tuh kasih. Nanti dia kaya, duit akan balik lagi karena dia wajib zakat. Iya, wajib zakat. Nggak usah khawatir terhabis. Habis, yang kaya banyak. Iya kan? Uti yamayas taribihi mayusinu tijarok. Tuh, berikan sesuatu yang akan membeli bihi dengan sesuatu. Bihi dengan sesuatu. Mayuhasinu tijarota. Akan sesuatu yang baik untuk dia tijarok. Kasih sesuatu untuk dia tijaro tuh, dia untuk dia dagang. Iya. Kalau memang sekarang butuh apa ya? Butuh yang komputernya, ya kan tinggal tit. 60 juta katanya yang belajarin dengan alatnya semuanya. 60 juta. Ya. Kan enggak enak. Nanti jam 10 yang kejual apa aja, sisa apa aja, ya kan? Oh, sisa apa yang keluar apa, set modal, keuntungan, udah kebaca, per hari 8 juta, per hari keuntungan bersih 8 juta, udah kelihatan, 8 juta per hari, kan mah enggak, sebulan, berapa, per hari, mana per hari, berapa 8 juta? 8 juta kali 30 berapa ya? Wih. Tuh. 24 juta ya? Hah? 240 juta. Udah main aman. Ya? Sebulan itu. Hah? Aduh. Tiap hari, tiap minggu nih. Nama ke nasi juga gak apa-apa ini mah. Ya ngaji gini ya. Nah, paling berapa duit beli nasi segini mah ya? Iya. Mayas taribihi mayuhasinu tijarata fihi bimik biqadri ma yufiribuhu bikifayati ghalib. Hitung dah. Kalau seandainya makanya nih kehitung. Dihitung. Ini yang dagangannya apa nih? Udah air aja. Air lah. Air santri. Air santri dijual. Agak boleh itu air santri jual. Saya nggak berani minum air santri, nggak boleh. Minum aja nggak boleh, paling dijual, boleh? Ya. Punya santri diminum, ya kan? Air santri, ya, jual air. Ya. Keuntungannya berapa dihitung nih keuntungan? Kalau dia beli lagi dalam satu bulan, keuntungannya, oh cukup dah, segini aja cukup. Karena keuntungannya segini untuk balikin lagi, balikin modal, kemudian keuntungannya per hari sih yang cukup.
4: Jangan banyak mah, jangan banyak banyak. Ya. Fa illam yuhsin kasban, kalau memang dia enggak bisa jualan, enggak bisa usaha. Usaha enggak bisa. Fa illam yakun kasban, dia enggak bisa sama sekali. Yuhsin kasban utiya kifayatahu fa yastari bihi agaran. Berikan kebutuhannya untuk membeli apa? Tanah, agor, beliin tanah. Beliin tanah buat ngapain? Ya, buat kerja, buat nyawa. Agoran. Yastagilu, dia disuruh apa? Usaha, disuruh sibukin dengan itu tanah tuh. Tuh, gua beliin tanah tuh, dua petak tuh, dua kotak. Beliin apa kek? Boleh kebonin kek, boleh sawahin. Ya. Tuh, jangan di, jangan kemudian alhamdulillah dijual lagi ntar. Iya kan? Iya. Nguris banget sekarang, udah dikasih jual, iya kan? Ada keuntungannya, iya kan? Cariin yang lebih murah. Jual beli tanah, jualannya. Buat bukan usaha, jual beli tanah. Ah, iya. Dibeli ini yang pinggirnya, pinggir jalan, ntar dijual, jual beli yang di. Iya. Kalau memang ada untungnya banyak, mah nggak apa-apa. Tanah dibeliin, kayaknya nyawa kayaknya nggak bagus tanah ini buat di sawah, ya kan? Jual beli lebih banyak lagi. Tuh, kalau di pinggir jalan dapatnya satu kotak, kalau di luar dapatnya tiga kotak, mendingan. Tuh, ada lebih, alhamdulillah ada lebihnya. Wal miskinu miskin. Siapa itu miskin? Miskin adalah man lahu ma yasuddu masaddan min jiwayati. Orang yang tidak menutupi akan kebutuhannya. Tidak nutupin, dia melebihi dari 5 tapi enggak dapat 10. Kalau fakir itu enggak sampai 5. Di bawah 5. Pokoknya di bawah 5 dia itu fakir. Butuhnya 10.000, dapatnya 4.000 tuh. Butuhnya 10.000, di atas 5, 6.000, 7.000, tapi belum sampai 10.000, itu miskin namanya. Ya. Miskin. Wala yakfihi kaman yahtaju lahu waliman wajabat alaihi munatu li asratin. Wala yahsulu min malihi aw kasbihi illa ala khamsatin tu. Khamsa aw sittatin aw sab'atin aw thamaniyatin aw tisin. Enggak sampai 10. Dapat 6, dapat 7 kadang. Nah, berarti dia itu mis. Fayuta ma yutahul fakir, maka diberikan apa-apa yang diberikan oleh fakir. Sama tuh. Kalau memang pemberiannya seperti ini, nggak ada yang fakir lagi, nggak ada yang mustahik zakat, nggak ada. Orang kaya semuanya. Ya. Si Ama jualan apa? Jualan motor, ya kan? Jual beli mau? Iya, beliin motor gagal. Isiin toko, ya kan? Tuh, saingan sama online. Jual beli mau? Motor. Bengkel, oh, beliin kuncinya, ya lah, kok kunci, udah komplit, ya. Kunci Inggris, ya kan. Fayuta ma yuta wal fakiru wa bitafsili alladzi fihi, dan perinciannya yang ada di yang ada di dalam fakir. Perinciannya sama tuh, jangan dibedain, sama ya. Lu bisa dagang, bisa tuh, gua kasih, jangan gua beliin toko, gua isiin isinya tuh duitnya, kerja tuh. Gua tambah duit zakat dikumpulin sampai triliunan ya, yang ujung-ujungnya nanti dipakai lagi, uang haji sekian triliun dipakai, ya kan. Tuh, yang akhirnya sekarang jamaah haji itu Indonesia ada di ring paling belakang. Yang depan-depan ini dipakai sama siapa? Singapura, Malaysia. Kita mau adanya di belakang. Paling deket itu 1 kilo, 1 kilo setengah. Itu udah paling deh. Paling deket tuh. Dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram. Dulu ada di belakang Tor Zamzam tuh. Mispalat belakang dulu. Kalau sekarang, ya Allah. Dapat 1 kilo setengah aja itu udah deket itu. Ya, 2019 aja saya ada di mana? Ada di 3 kilo. Tuh, 3 kilo. 3 kilo jalan setengah jam dari Masjidil Haram ke hotel. Jalan lurus aja ya. Enggak berhenti-berhenti nih. Kalau berhenti lebih dari 3,5 jam. Ya kan, ngelirik dikit, mampir ke toko, wah lama itu. Ya, lama itu. Itu kalau kita jalan sendiri kagak bawa bini. Tuh, kalau bawa bini pasti mampir. Tuh. Iya. Yang harusnya setengah jam 30 menit jadi berapa? Satu jam. Iya. Jadi ada waktu khusus. Kalau pengen sama bini ada waktu khusus. Iya. Jangan dikumpulin terus dikumpulin lagi 75 triliun. Ya kan, buat apa? Buat jalanan. Aduh. Wal amil. Kalau amil di sini orang yang nikahin. Ya. Dipakai kalimat amil ini orang yang nikah. Siapa amilnya? Tuh. An wal amil man nusiba li akhdhi zakah. Orang yang ditentuin, orang yang dipilih untuk mengambil zakat, mengambil zakat, ngurusin zakat tuh. Bighairi ujratin, tanpa ujroh, tanpa upah. Ya, tanpa upah. Ya. Kasai, ya seperti orang sa'i ngambilin, ngurusin tuh. Kemudian wal katib. Siapa katib? Orang yang nulis, nyatet. Wal kayal, siapa kayal? Orang yang nakerin, ya kan? Tuh. Wal wazan, dan orang yang nimbangin tuh. Siapa ya? Pulan. Ada yang bagian ngiloin, ada yang bagian nimbangin. Fayuto ujrota misli amalihi, dan diberikan bukan dari zakat, tapi dari ujrohnya. Ya, kasih ujrohnya ya, ujrota amis amalihi ya. Kadang ada yang dari mana amil kasih ya. Pak Yuto ujrota misli berapa ini kalau ujroh misilnya ya, berikan ujroh misilnya ya. Kalau memang dengan beras ya beras ya. Wal mu'allafati qulubuhum arba'atu aqsamin wallahu a'lam bis al-fatihah.
5: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan gitu.
6: Masih di AM 1368 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat gerhana matahari, dalam keadaan ruku, beliau diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan neraka, dan beliau melihat ada manusia yang paling berat siksanya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali mengganti agama Nabi Ismail. dan mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhala. Atau dia orang yang dikenal dengan nama Abu Sumamah. Dia juga orang yang pernah menutup Baitul Haram di Makkah. Pada saat itu, orang ini pernah mengunjungi negeri Syam, kemudian menemukan penduduknya sedang menyembah berhala. Amr bin Luhai sangat takjub kepada berhala-berhala itu, lalu mengambil sebagian darinya dan dibawa ke Mekah serta mengajak manusia untuk mengagungkan dan menyembah berhala-berhala tersebut. Dialah Amr bin Luhai bin Harisa al-Azadi, manusia yang paling berat sikap.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada hal-hal yang menyebabkan orang boleh memukul orang lain. Pertama, katakan ketika terjadi pelanggaran hukum. Di situ ada pukulan kepada orang lain namanya had atau hudud. Tilka hududullah. Seperti pukulan yang harus diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan munkarot dosa besar. Seperti zina. Ya. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jelas ayat ini perintah untuk memukul ya orang yang berbuat apa? Zina. Yang artinya perempuan atau laki-laki yang berzina maka harus dicambuk ya tiap-tiap satu dari keduanya sebanyak 100 cambukan atau didera sebanyak 100 apa? Dera. Ini jelas. Jadi hudud itu adalah sebuah hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang-orang yang melanggar

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Yang tidak mau tahu atau bodoh saja. Apa yang bini kerjain? Lu pergi kemana tuh? Ada ya enggak dulu? Pasar di mana betul-betul? Seorang suami yang model itu dayul. Dayul. Nabi berkata, adayul layatumu rohihatal. Orang yang dayus, orang yang tidak ada rasa cemburu, rasa khawatir sama istrinya itu, maka orang itu termasuk dayus. Orang dayus tidak akan cium baunya. Buru-buru masuk, cium saja enggak.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh, kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya, kayak nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 28% ya udah dianakan. Sekarang mah nggak pernah ngerasain, kalau sholat nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semurah, tapi sekarang apa ada enak semua. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80%
1: dah. 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

jadi semua benda-benda al-muhdatsah, al-muhtaja ilah muhdatsin, benda-benda yang baharu, yang berhajat kepada, yang membaharui, itu enggak pantas dijadikan Tuhan. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah kepada benda-benda. Padahal benda-benda itu adalah barang yang muhdats, barang yang baru, yang dibaharui atau diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak pantas kalau Tuhan itu ya, yang disembah adalah benda-benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya, yang harus kita sembah adalah Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan oleh Allah. Maka kita tidak boleh menyembah apa-apa juga selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: masih di AM 1368 Attaqua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua, ramah berbudaya. Semangat pagi Sohib Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan di